0: teko banyuaranyo nimi pulori ajonojo elakere ke riuno tino kare polochona maje polochone ninija
1: aya udongo mibang bangwa wolore tiriyo kwena
0: ulodong ibang bang meri ulodong ibang bang imwa uyalo porriyo uchorlecha lejena chalo chore
1: uwiro
0: uwiro lecha lejena chalo.

0: Jawa. Kita yang belum kiri John, dia belum mengukup. Ayah. Dong Jawa. Kita yang belum kiri John, nama Johan Ford belum mengukup. Ipi Evan. Ekor amor dia jang menyamai kopi wu, ete wujud wuru dia berapet ningo. Awe nyamai akhir jiwa Jimmy. Ayah Jawa, kau balikar wu, mempunyai penyanyi nak. Dong Jawa, kau balikar wu, mempunyai wu, apa yang amoro ni pendo, niwa. Bau lagi nak kerja jimi, jono tamgi jami tu pentingo pingo dah. Pienba, kabar mau aje tamian, ane no tamgi tu balu wiyoko pingo dah. Eh kerja jimi, tau cem, teteri kudero tu kene, tu gana bau lagi apa kuwele ye. Obero mo morane dotero, ane aoloi, bewilung kiapino, pienela dialo yoko pechem. Alaya moni ucheki wa chimu kwa picho Akunjo ametia kwa kovoro piru na mchimu
1: Aya Siyara pilu kwa tijutio Bede miliyo yote Kuliye

0: bin. Aya, orang gani, kau kau yari om itu ro. Bawang ini, ini kau kau yari. Orang gana, kau kau yari om ni ukun, kore ni ona. Kau kau yari lo nu atero, nari jok, mejamu dera dero kina biro. Wow, juya lo amiru balu wiyoko.
1: Akong dori,
0: Akong gari, kaya dong deja ko kama pinya ni apinyo. Akong gari, kaya dong deja ko kama pinya ni apinyo. Yung pinya doye,

leng ada do gamong awang pier do baba kabari ba cue tijeng doño algo pe doño mukede montio tini korge kara yin koro megi me beri kuni mungu pisem sirem diri we piti kudi komi na menyo alken wan.

kwina rida mugurni mi anyunyi menyongera menye mabada mi anyunyi menyongera menye mabada yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah mar kwa.